0: down lah guys, calm down lah.
1: Kalau
0: walaupun awak di Brunei, kalau sempat datang lah.
2: Hai semua, nama saya Faiz Zikri dari Singapura.
3: Hai, saya Rahim dari Brunei Darussalam.
4: Saya Azurgo dari Ria 897.
5: Dan saya Lydia dari Pelangi FM.
4: Ini merupakan rancangan istimewa antara Singapura dan juga Brunei.
6: Pelangi Ria Music Match.
4: Setiap minggu tu 52,000 orang akan pergi untuk menonton.
5: Saya dengan Dayak sini, wow. 52,000 cukup banyak tu ya Dayak ya.
7: Dengarkan pada hari Ahad 9 Ogos 2026 pukul 2 petang hanya di Pelangi.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita dengarkan kaifiat dan bacaan surah Yasin, bacaan doa peliharakan sultan dan doa dipelihara dari segala jenis penyakit di irama pelangi.

Asma'ul Husna Asy-Syakur, Maha Mensyukuri, memberikan balasan yang banyak atas amalan yang kecil dan ringan.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTB Go agar Auda dapat terus mendengar Pelangi FM.

Dendangan lagu daripada kumpulan Intim bersama Kai Bahar Rabiatul Adawiyah, permintaan lagu daripada Hajah Fiza. Semoga anda terhibur dan pada masa yang sama tenang mendengarkan lagu-lagu dakwah dan berunsur nasihat dalam irama pelangi. Semoga juga lagu-lagu syahdu di malam ini menenangkan emosi dan jiwa raga anda. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang berada di tanah air, siaran azan Isyak akan berkumandang sebentar saja lagi pada pukul 7.47 minit malam. Saya Jazzy, kita jumpa lagi via suara minggu depan dalam hashtag cinta. Dan selepas berita 8 malam nanti, rakan setugas Afif akan menemani Auda dalam Ichiban Hito. Assalamualaikum, jaga diri.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Mengapa kau kan? Masin je tu.
1: Apa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
2: Tawar bah makanannya. Ia takkan menambah sirap.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha ni, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh atu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

0: bersama di Pelangi FM.
1: Bersama Klik 914.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, episod kali ini adalah sambungan daripada episod sebelumnya, iaitu hijrah menjadi orang yang baik. Dalam proses berubah menjadi orang baik itu, saya menjaga solat serta sedikit-sedikit membaca Al-Quran. Allah telah memberi hadiah yang sangat istimewa dan semuanya diberikan pada tahun 2015. Pada 2015, hadiah yang Allah berikan kepada saya mengikuti program Zero to Hero, iaitu program saya ketika itu mengenali Allah, Rasulullah dan Islam. Hadiah kedua, saya mengikuti bengkel da'i, iaitu belajar menjadi seorang pendakwah. Walaupun ketika itu saya sedar, saya tidak layak mengikutinya. Dan hadiah ketiga, masuk ke dalam College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Walaupun indah pandai jawi dan Al-Quran, Alhamdulillah Allah pilih juga. Dari sana perlu kita fahami, saya Islam hanya pada nama selama 3 tahun. Tetapi Allah balas 3 tahun dalam masa setahun dengan 3 hadiah yang Allah berikan. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kita ni. Kalau kita ni mohon pertolongan kepada Allah dan jangan pernah berputus asa untuk enggak pada Allah, jangan pernah berputus asa untuk jadi orang yang baik kerana Allah, sesungguhnya janji Allah itu pasti bagi orang-orang yang berdoa kepadanya, bersabar dan yakin kepadanya. Marilah kita ni sama-sama memperbaiki diri kita ni untuk menjadi Muslim yang baik kerana Allah. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
1: Klik 914.

Ya, debat bersama kami di Pelang FM dan kepada ibu bapa yang juga turut bercuti sebenarnya dengan cuti persekolahan ini. Selamat cuti kami ucapkan. Begitu juga dengan penuntut-penuntut, adik-adik yang selamat cuti. Selamat menikmati cuti-cuti awda. Dengarkan Masya Dania tiba-tiba dan kita akan kembali selepas berita perdana.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori, iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minati ini.

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan

lupa ikuti saya melalui Instagram @marsyadania, MarsyadaniaE. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsyadania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Institusi keluarga terus diperkukuh melalui aktiviti Perhimpunan Hari Keluarga. Program Mari Imarahkan Masjid memperkenalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pembangunan masyarakat. Antarabangsa Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan penghantaran sementara di Selat Hormuz. Menghubungkan generasi, menyatukan keluarga dan memelihara warisan leluhur antara tujuan Majlis Perhimpunan Keluarga Besar Allahyarham Haji Tamat bin Puasa yang kembali menghimpunkan ratusan ahli keluarga dari seluruh negara kemarin. Majlis berlangsung di Dewan Ar-Rayyan Bangunan Amas Kampung Lamunin, daerah Tutong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Juga hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Bertemakan Keluarga Kukuh Negara Teguh, Perhimpunan berkenaan menghimpunkan 600 ahli keluarga dari seluruh negara yang bertujuan memperkukuh hubungan silaturahim, memupuk semangat kekeluargaan. Pelbagai aktiviti turut diadakan termasuk pameran makanan tradisional dan

Program Kepimpinan dan Jati Diri Pelajar Tahun 4 berakhir dengan penutupan rasmi program yang berlangsung kemarin di tapak Perkhemahan Persekutuan Pengakap Brunei Darussalam Beribi. Program selama 2 hari itu dihasrat membentuk syahsiah dan jati diri murid yang berakhlak mulia, berdisiplin, bertanggungjawab serta mempunyai keyakinan diri. Lebih 50 peserta terdiri dari murid sekolah rendah Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah menyertai program berkenaan sempena musim cuti persekolahan. Melalui program, para peserta diajar meningkatkan kecintaan terhadap alam sekitar serta memupuk rasa tanggungjawab dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara kemarin menganjurkan Hari Keluarga di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. Pelbagai aktiviti disusun antaranya permainan keluarga, sukaneka, jamuan dan gerai jualan serta aktiviti pengakap seisi keluarga. Dengan tema bersama keluarga memperkukuh ukhuwah, aktiviti tersebut mencerminkan komitmen persatuan pengakap dalam memupuk nilai kekeluargaan, persahabatan dan semangat berpasukan. Simposium Para Pemimpin Penjagaan Kesihatan Masa Depan mendedahkan para penuntut tingkatan 6 dari seluruh negara mengenai pelbagai bidang penjagaan kesihatan selain melengkapi mereka dengan pandangan praktikal penerapan universiti, laluan kerjaya penjagaan kesihatan dan cabaran yang dihadapi dalam sektor berkenaan. Di

Hadiri oleh lebih 100 pelajar, simposium sehari itu berlangsung kemarin di Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah. Antara pengisian simposium, bengkel kes klinikal dan karnival penjagaan kesihatan. Penganjurannya diharap dapat terus menyediakan peluang bagi anak tempatan meneroka kerjaya penjagaan kesihatan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan yang boleh dimainkan dalam membentuk masa depan penjagaan kesihatan di negara ini. Separuh jalan di Jalan Utama Mentiri, Halaman Mentiri ditutup sementara hari ini. Penutupan disebabkan kerja-kerja pembaikan tambak jalan susur yang bermula pagi ini hingga 7 malam tertakluk kepada keadaan cuaca. Jabatan Kerja Raya mengingatkan para pengguna jalan supaya sentiasa berhati-hati dan mematuhi semua tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita antarabangsa menyusul selepas ini.

0: bukan lagi kebakaran hutan. Gunta bomba dari Mexico, Australia, Perancis dan New Zealand juga dikerahkan membantu memadamkan kebakaran di kawasan terbabit. Menurut Pusat Kebakaran Hutan Antaragensi Kanada, kebakaran hutan ini memusnahkan 4 juta hektar kawasan di Kanada. Para penduduk dipindahkan dari kediaman di Kurja Albania sepanjang hujung minggu ini ketika pasukan bomba berusaha memadam kebakaran hutan daripada merebak ke kawasan bandar. Lebih 200 anggota bomba dan beberapa kenderaan dikerah untuk mengawal api. Usaha memadam kebakaran terbantut ketika kawasan pergunungan yang curam di sekeliling bandar. Bagaimanapun, keadaan kembali stabil selepas 3 helikopter menyertai operasi membawa air ke kawasan terbabit. Polis memindahkan penduduk dari sebahagian kawasan bandar sebagai langkah berjaga-jaga sementara beberapa kawasan tidak menerima bekalan elektrik. Berita sukan selepas ini. Tiga belas pasukan dari mukim dan kampung di Darab Light menyertai kejohanan sepak takraw regu yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Sukan Mumong. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swi An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada perlawanan itu, pasukan Kerma Negara muncul juara setelah menewaskan pasukan Kampung Pandan A. Kejohanan diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia ke-80 dan dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blight dengan kerjasama Persatuan Sepak Takraw Daerah Blight. Pertandingan mencari harta tersembunyi atau scavenger hunt yang disertai 500 peserta. Aktiviti yang diadakan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan diadakan sempena Minggu Maritim Brunei Darussalam. Aktiviti dianjurkan oleh Otoriti Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam juga dihasrat memupuk kesedaran orang ramai mengenai sejarah Maritim Brunei. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setia Usaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Melalui acara seumpama itu dapat menghimpunkan ratusan peserta bagi meraihkan warisan maritim negara melalui semangat kerjasama berpasukan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Institusi keluarga terus diperkukuh melalui aktiviti perhimpunan Hari Keluarga. Program Mari Imarakan Masjid memperkenalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pembangunan masyarakat. Antarabangsa Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan penghantaran sementara di Selat Hormuz. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti pada pukul 1:30 hari nanti.

0: Pelangi FM.
1: At kala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
2: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

Kalau saya katanya cukup persediaan ni, kalau kan kerana negara yang paling panik katanya yang buat persediaan. Okey, yang mana macam Bori, malam tu indah bertidur, paling penting ubat-ubatan mesti ada stok, pastikan pasport indah tinggal, itulah yang penting. Itu dia. Tanpa ada